0: Fiji.
1: Ndaro te kana tomo rata una sene ka kala tomo ni na sere ke ia malaka ia buni mbaka asibiti ngobi kenda na sibitu na tolu sanga bulu karua na miniti ba bina ka bine mai tanga veki mbau na buku ni na venga rabi na ambongi bina ka ndai sa mito mana te kana venga rabi a me adoba te kana ni tini karua na kalo ve bambula ra rambi te kana bi kenda ke sar na sa mito mai na ambongi bina ka ni kua na ve ia sei ni sa ndeda banga ni sa mito mai kenda batana kenda bi kemuni na sa mito mai na live stream ni pmn.co.nz ni bula bina ka ni mata bina ka mai ni ta ka ni ri to ta ka te kana ngara tabi na bongi una kan ko bikim nimbe kan waro tik mane to lili ngole tik ko bale se ngole tik mbe kita kada kan buku nian rebongi bikim nimbe kan so sengo tik kan bongi una kan dai na ko bale bune se metik mai aba ambole tik ani ndelin tebe ni bengara be na bongi una kan ko mita kini to se bena tik na garabi tabi kamaro tik tik ni same da talent total na madaw ni garabi tabi ko publike na kada ka kanda mai pakadi ngutoka en bongi una kan dai Tu mai sesi kal kalau boleh singa, ini tengah bila nasir gonta nak rumah titik nana ni rumah vital nak kaya. Tapi nama itu, entah nama ni leoni biti, katiku boleh tiku mai Spain.

0: Rona miniti. Tini kina tini karua. Yo, mona tiko ni ronga serre. Mai veke mni ki veke mona ni. Namuni tali mon tale seba walu, seba seba, seba seba seba lima tolun dua. Yo, to sawa watungo na Inside Out, Ofa Ali, Jay Tauleka, me ba maro te kimiti kuna bongi vina kani kua ke ni vina katan dona serre ni vero ma den dona serre yo ningir mai na mani teleboni tale seiba walu seiba seiba seiba seiba seiba lima tolundua to baro tingona inside out
1: Ya, na ser terapu ganggu, ha, pada itu kini kini bayi arapat ya, sehingga betara kini, wambin binti gue beri nangoni bulu itu merewang, bahkan binti gue head girl, dan bungi pernah kentai itu sana nanti kini nasere, tuk tuk terlanga bahkan tetek tetek mau arapat dan bungi pernah kentai, bikin mendingan nangoni binti, ni bia apa kata kata, dan singa ni mataka, ni kota ni nampi papa ni rakvi, menilai gitu nanti mini Mount Wellington, gue na president grade zakati kuna ngito na papo to rugby club and bi mama ni rua ara nini ngole ani na bi manti ni karua sen ndo na kaloko berin le zakati kuna teren bale lai ni berra na ngito and na bi mama ni rua go na singa sarnga ni mataka ser tarabongo do sanu ni mitikin kin do mo to na ka ni mana ke ulu ni biru biru ni ndo tuku tuku ni tuku